SWM Info na presteri di NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij e Chakongi na Libi Makandra. Usaptaki sang we Chakongi yu fiti fu yu potiesi arki dat me kan alespeki we aksi tu fu Komoro Crossbay fu uchadisi kong fu ihori naide. Wang switi konaini gi alasma. Boise fu SWM e broko de tak buisbreuk. Asa mus fu desok batak wins walisi, ishi, noso i leisi, i yere, noso i konsabi taki SWM abi broko fu du na wan ede Boise bika ugwenti fu emeki alibi makandra sabi te bigi broko de fu du. Ondro doti den pepi fu SWM e waka den dimusorgu taki awatra kondoro pe yaben fan noudu. Tawabi differenti pepi trawan bigi moro trawan, trawan ching, trawan smara, fini, boom bigi, ala sort pepi wabi. Ma wabi tu den pispisi pe wegomiti sorgu taki pepi anga pepi e fasi poti aden srefi aso adekba afsluiter detu alasani di musorgu taki awatra mandoro wan krim fasi pe yule klanti aben fanoudu. Ma diferenti sande saide meki Boise e kisi lekasha taki isi watra e dropu noso bunfuru awatra e gwe e golasi fusoso. Akande taki den peipi ko ourukba. Ya peipi di ouru da bif kenki. Sofasi deno mamoro anga te awatra e bije spoiti moro tranga ini awatra e bije long wa moro grofasi a insei. Noso akande tu taki tapasi srefi bika den peipi waka undropasi. Asane kon hebi gi den Boise DC te funamku den bumbi jiwagi di danga lai na ini erei abrapasi. Awe shitaki asani e hebi gi den pepi tak den ne mantang fa debede na fesi. Dan efi luku taki awatra no bije pompu moro hebi. Da den presi fu den pepi disi pebe swak swak ikba. E kompriti. Den bigi wagi srefe lo oktu atrapresi baka. Da so ay sorgu taki pepi e broko takwatra e konadoro. Ma weshitu taki broko di man di e broko an apoklen bigi machine swar matriyel karkon e du asei pasi. So lisi atapapasi srefi e sorgu tu tak pepi SWM e broko. De man furu lisi weshi takon ano wan debe wan broko den pepi. Ma tefkaba teso wan pepi broko kba awatra bije long. Dana SWM is donanga bigi problema. Ma isabik ba ugwen kar de man disi mek de kona SWM a fesi fos doko du broko wan presi. Ma wantra san tu saire mek pepi fu SWM e priti solisi na te adoti e saka anga werdi wabi mayabi tu taki sot doti a peipi be potigo naundro taktefkaba ta adoti a boudam e saka na den peipi srefi e mitangasani aspaneng e bigi taki priti e kong na ini den pepi disi. Den sap taki wante wante we firi tu tak wansan def dubika awatra di wabi fanoudu na de oso anga den wroko pe de zdon sondro watra solisi te dendra ekran opo da watra ne komoro fa de gwenti kiseng. Te pepi broko tu ay sorgu taki ta dringi watra golasi. Dan sma e kondena fuka a breuk, a broko, te soan pepi broko. Da a watra te luku yeshi kring kring goson tu watra di SWM mekanga so many
machine and asome money broko man na money di SWM elasi. Dan asandi stu we kari non-revenue water NRW teer SWM man etakif NRW na dati bika watra if na gro watra efu na liba watra upuren uwinning sobung dan adati umeka krin dringi watra gi soifre moi dati iluku dan SWM no kis no wan money thing bika aigo lasi wan presi fosi a komiti yu le klanti di meken may no kis paifeng broko fu boisi na SWM tapasi no sosei pasi mansorgu tutaki wagi bron bay sigri suma de waka nga futu eda fuka sane fufer den sma bika den peipidis di broko watra bije long kansorgu tutaki olo kong ina pasi watra egos doinde olo dati fafer kerbe gwenti elolosa nego moro famoso de bije de into teken into tapapasi da wantrasan oktu di kampasa tefkaba na taksiki konina watra ini wan peipi fu SWM di broko kansorgu taki bakteri siki kon na inden pipi disi teden ko inden pipi dana ini awatra de kon watra di igwent kisi nofo te idrayakra opoyeshitaki ne komoro na fasi noso kande fuan erpis ten srefi watra ne kmopo ina kran srefi agro watra srefi tu noso adot watra di e kon inden pipi kan sorgu taki a kwaliteiti a bumbun dringi watra no demoro fa un gwenti no so fa SWM be meken. Na so a dekaba taki te iluku tefkaba ala reparer di SWM abif go reparer peipi se pasi anga tapasi na ome moni anga broko man anga ten SWM abif potigo fu seti a broko. SWM info ye arki saptaki notumsi langa i besamus fushi efi beko ina birti dati noso kande yere futrawan SWM awuroko kamra den distributsi man bekon shi wan bigi priti ina ede boysi na gemeene landsweg na pisifu apenti radio wanga TV pipi be broko bigi ano taki ina birti dape wang desma depe da fuka anga watra. Ma ome pisi fu her foto anga tegomiti na pisi paramari bo nord be konde sondro watra. Da fu be duden uroko disi na fasi SWM be abi fu pompu a watra. So fasi, no lek fo be gwenti, taka watra ek mopo na mek dringi watra station na wika plen prupanyi. Ma no so furu uba bif saka adruk, so so fu ube man goshi pe a peipi di don ondro a pasi. Sap taki pe SWM man e woroko ef wan lo watra de dape de mano man mek a peipi. If you have so one pipi di bede drape for 1 meter anga, say be 20 centimeter, utak 1 meter 70, abede ondro pasi, ondro doti. Fugo shi a pipi dati. Da isap taki a watra di e pompu kong in so one ede boy si, yabi fu saken anom konso furu, to so ino mandu yu broko. Sani di den broko man funu emiti yu bemo sabi, aso a dekaba. Ma awroko kondu de man mekala muiti en awroko kondu abigi edeboisi disi kung reparer bada ite kwa pisi fosi awatra di e pompu kung na inde peipi bika isa takasane wanga drug am de nofo ini de peipi takite idrekran opo ikisa awatra baka faibe gwenti saf safri na so
asani e con debaka fa bende. Esap taki, inamaso orgu taki, fa ibegwente pompa watrakba da wante wante yo pompen so baka bika pipi meki nono, vinte denaini. Dan, if yabi so wan hei spaneng ba, if dat komoro bigi baka, dan pipi kan priti baka, asane gwangen teknik, asane gwananga sabi, so SWM abi fora la den sandat naide, taki saf safri we open baka, taka watra kon fa iben gwenti. SWM, no abalasan na anu, alasan unoman taki we dwen fa wani noso, wosorgu taki, wan pipi no priti, alasei, vinspe, no, so wan bigi wan leka gemeende lanswek. Imsap taki, if yabi pipi son presi di kon ouro kaba, bikana bondir sani, dan san kampasa lek fo betegi ba taki den kon priti noso boro anga ala sani di e konsorfesi taki wabi fudu walo reparasi mek sani ala sort broko kamraf SWM asowe broko makandra fusorgu taki ala sani go na fasi wang sweet poku anga pchinso watra di wo dringi dan le chamoro SWM info kongi yu tan arki.

SW M info gi alibi makandra spesruto de klantif SW M yu di besawani tron klanti tufu SW M ye potiesi arki tu alasma sa arki piking nanga bigi ude nono de ina alenteng sabta ki funamku chimche la kasha di ede na ini den pipif SW M teranga fshanga ai figo fending mate driting dan efisi tak kriwatra don presa se pasi no sota papa se refi date zorik bata awatra krin tumsi datina swm watra eleki drape mate alenten ane deso ala se ye si watra is don ma te luku dan ala yuru ai de taki furu leisi refi ane de taki na pepi broko dan imsapta ki alenteng e sorgutu taki wa impacte de atapu agron watra di SWM e puru fumeki akrindring e watra gunu. Ina alenteng du de tranga aleng so taki son presi e de ondro watra. Si taki aben bunsei ma aben fofersei tu taki agrowatra di SWM apfanoudu di deb son presi bun dipis refi ondro doti. Den bun sei na taki agrowatra pe anobeden nofo fu di SWM bo aben fanoudu in detende di naufesi. Aikon kisen serifi aikon ta peil baka so bun bika alewatra isakago drape na so adekaba son presi tu pe watra no bende nofo fu bin sotra watra tu alenge sorgu taki awatra komba katapa lefal pamde. Ale watra ta saka goso ondro doti nanga ini den fawekar den water lag yabi den lag den pisi so ondro doti te bundipi dan funamku te deno de tumsi dipis refi dan ale watra kango doro den shantlag fawekar den so dino de so dipiso ekis moi watra fa alere den kutaki ilek fai abisandere formasi na so asanego dan asanego dan bika watra e defanoudu tu di SWM apfanoudu no, ma di SWM sa apfanoudu tu in de yari de teng di de na unfesi. Tringi watra tefkaba samande nofotu fu SWM meki giyu na so asane gokba. Ma da utaki fu afeferse fu a bigi alenteng nataki doti e kong ina kontreng san nego fawani asoutu fu adoti anga fu agron watra ay komoro furu nanga wantrawa oktu de mandekaren verselting mananga wantrawa oktu na a broko di demboisi fu SWM ma broko tu testrati anga birti pesmai libi e de ondro watra dan doti soleki sayabi ini dot watra pesticida disma espoiti pede prani anga pede kir grasi chemikali anga oli kankong na ondro adoti atefkaba akandoro te na ini den gro watra bron utak den ondergrondse water bronne da versilting asoutu di ekomoro furu ini den birti, den presi, leja foto, dry lontu. Da yeshita ki, kenki kankong ini awatra di de, moro watra de, mada asan nebun gi awatra di u abifanodu fumek dringi watra angen. Defka bakan ino manko broikens ref moro. Tande utaki gop chim tumsi dipigi ma uan meki first tanson sani di epre
ini alibi diwe libi ja so bika watra na wasani du no malibi sondren afiti taki pe u abi den water brona pe SWM e pura gro watra fu mek dringi watra nye so bung tankring tango sontu bika ala sei pe yabi overstroming taka watra furu tumsi kango broko kango mexani no demoro fade bede we praxer den PPF SWM den pompu system fu SWM anga den watra instalasi karkon ma utaki e fala santa moi dan un mosorgu taki sandi bung tambu oktu dan asani no etrangi SWM fumeki agoson tu dringi watra lekfa ugwen dwen wetang sorgu taka watra kwaliteti tana afasi. Ma wantro moro aksi taki alontu isape den bron of SWM de ye shidense istrati taki ala santa moi kring tak no asma no gospoitan asandape pesticide ala desot sandati. Wetang soryu taki SWM e prakseri alibi makandra usap taki gosontu na fun alamala unemeki spotu anga agosontu fu libisma. Tenaka ba uwani taigi yu taki SWM kan ino be sabi aba surface pewe kring diro tank gi densuma. Alibi makandra, awatra diwe pompu ka yu oso mustang kring dat meki if yabi hidrofor instalasi, awatra epodgo ini watra baki utak duro tank. Da a tank serif muskrin tutak tidra yakran opo tak nakri watra konin oso. SWM, abi a surface DC pe we kong fudu awroko diswan let fasi giyu pe kande yu serif no man dueng. Rokoma sabi sa de mudu fi wan sabi afin fin wan fi awroko disi ma wan lotra santu di wedu dan meki SWM klanti kantoro yere yusten tek telefon dai belu no wan tu neigi ein tu neiga no so fo noti fo 666 sebi utak ferta 64 67 no so fo sebi 14 14 47 14 If I want mail you send Konguno, I can Clanton Surface apostarcha swm.srning. No so seno one app dati we kisi oktu no so one SMS kuna numru ITIT 93434 utaki 88 9 34 34. No so ye seno one ching boskopu kuna a SWM Facebook page en face Suriname Sawaterleiding Maatschappij. De trouwiki, anga moro SWM info. Ododi.